Mereka bisa ya hidupnya kelihatan senang banget, jalan-jalan terus, rapi terus, jadi ngerasa hidup.

saya ke di Solo ada kamar.

masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Anticipa-se, clàssica contenant de la grupa Brita.

Pemerintah telah menyiapkan stimulus

biasa di pagi hari juga dapat menunjukkan ciri kepribadian seseorang. Sebagian orang menganggap pagi hari adalah waktu yang membuat mereka tuh

Atau kondisi sedang aman dan juga baik-baik saja. Oke, tolong berdua, kita lanjut lagi timulus ya. Kebiasaan pagi hari yang dilakukan orang cerdas secara mental dan emosional. Dari berdua, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Selamat pagi, teman berdua Jambi, tetap stay tune dari Sabro Jambi. Dan yang pastinya teman berdua, kita lanjut lagi ya.

cari cinta. Dan kamu berdua ya,

see you.

Thank you.

SMS mulai menjadi halus. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi

Sonia, el Pixel.

Investasi ya, kayak kamu udah kayak konsumen.

Dan mereka juga tidak mengkhawatirkan.

inquiète pas, qu'est-ce

Halo, apa? Oh iya, kebetulan aku lagi di luar kota, jadi memang hari ini nggak bisa ikutan gitu loh. Iya, jadi makanya kita nyatu pakai ini aja. Kita dari daringnya aja lah, dari jauh gitu. Oh iya, pura-pura nggak tahu aja sih, biar asik ya. Kebetulan aku di Alfa Romeo sebagai yang nemenin vokalis ceweknya. Ya. Ya.

0: Ya, gimana gimana tadi?
1: Dan kita bakal ikutin itu dari yang sedang.

Oke, kalau dari hidup, kalau dari kita terus ngapain kamu?

0: Kalau aku biasanya kalau lagi di luar akun ini biasanya slow living nyantai gitu. Paling paling mentok-mentok main padel.
1: Ha ha ha ha!

saja, tetapi justru setelah dirilis itu mendapatkan respon luar biasa dari pendengar kalian.

sebenarnya paling orang yang

Sen öyle bir adam olacak öyle.

recently.

Sekarang pergi pencari dia.

Drank.

0: Drank.
1: Alright, you ride. Bang. One chopper, 100 shots. Bang.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

basah, kalau

Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

sera la semaine d'ici.

Ini otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau

hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Please,

Thank you.

Okay.

Thank you.

Masih kan ada yang bisa main, padahal ada yang main daun.

Thank you.

Thank you.

Bisa pengen lihat dari.

Thank you.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga emang keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

si chcę, żeby na

tahu.

antara istilah yang disebut outdoor planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Outdoor planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydro planning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

dewa. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkeramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan

Sí.

access and aspect.

Thank you.

dan juga

see

Tapi ketika kamu mungkin sudah menulis, ya kan? Itu

Nah, ini tuh memang ada keahliannya masing-masing. Nah, untuk sekarang ini mungkin ini bisa

Refleksi diri lah ya, untuk melihat

ചരിത്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം.

Thank you.

juga buat kalian semuanya.

Ya, atau

Sekarang kita lagi bahas bagaimana cara membaca buku.

Yes.

Bitcoin 再见。

Sí, pero no es nada, pero no es nada.

0: tua banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Iklan layanan masyarakat ini

Kita cinta deh kamu agama di Indonesia.

しました。

besok jam 3 sore di taman.